0: dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya media.
0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan

0: untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
1: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
0: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan

0: Ikan, APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, balik pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa, Vita akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung, langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyunguli WA ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, ora nyambung war.
8: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Orang lah, men, kon bojo baik.
10: Lah, si cilik kok.
11: Ya men, daripada engkau belendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone lo yuk.
11: Hah? Apa ya?
12: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita sampai jam 9 nanti. Ya, sekarang kita memasuki hari terakhir di bulan September ya, udah tanggal 30 September. Dan mungkin ini himbauan juga ya buat warga Bercahaya untuk pasang bendera setengah tiang ya, karena bertepatan dengan 30 SPKI. Terus juga besok masih pasang bendera juga tapi full tiang ya, sebagai hari kesaktian Pancasila gitu. Jadi ya kita ikut memperingati dan juga merayakan pastinya ya. Dan karena hari ini hari terakhir di bulan September, diawali dengan cuaca yang mendung ya di Cilacap kota dan agak sedikit berangin gitu. Kayaknya kita emang udah mendekati musim-musim hujan gitu. Jadi Vita ingetin juga buat warga Bercahaya untuk selalu menjaga kesehatannya dimanapun berada ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat, minum yang cukup, tidur yang cukup gitu ya. Karena kita siap-siap nih badannya buat masuk ke musim hujan. Kita berdoa juga pasti harapannya di bulan Oktober nanti sampai Desember ya, semua yang kita rencanakan, yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Yang punya rencana-rencana di bulan Oktober bisa terwujud dengan baik ya. Yang punya keinginan-keinginan, yang punya harapan, semuanya bisa segera terwujud pastinya ya. Dan ya pokoknya doa-doa terbaik untuk bulan Oktober nanti. Dan mungkin buat warga Bercahaya yang mau kasih harapannya buat bulan Oktober nanti, kira-kira apa ya kan, berharap apa, atau mungkin ada plan atau rencana apa di bulan Oktober, boleh sharing-sharing di 0811-260-543. Ini ada Mr. Tondot juga yang menyapa ya, selamat pagi GPS Goyang Pagi Sik Asik katanya ya, selamat pagi juga. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
0: Iya Pak, ini nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 7882 8.

0: 313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
0: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: toko berkah jaya, berkah untuk semua.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Dah, nyonguli WA ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan ki.
5: Walah Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anu nglombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
5: Mana, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung war.
5: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
8: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
10: Jangan, Shay, fokus aja nyetirnya.
9: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus,
10: please, jangan deh, bahaya tahu.
11: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Masih di GPS Goyang Pagi Si Kasik. Nah, di luar nih terpantau cuacanya awet mendung ya. Kirain tadi mendungnya cuman pagi aja gitu. Ya sekarang masih pagi juga sih. Tapi kayak biasanya tuh jam-jam segini tuh udah mulai cerahan gitu. Tapi ini kok kayaknya belum terpantau cerah gitu ya. Jadi mungkin udah mulai disiapin juga nih buat warga bercahaya, terutama yang suka naik kendaraan bermotor ya, beroda dua gitu kan. Udah mulai disiapin jas-jas hujannya. Terus di rumah juga udah dikeluar-keluarin payungnya buat persiapan menyambut musim hujan gitu ya. Jadi besok kalau tiba-tiba pagi-pagi mau berangkat kerja atau mau mulai beraktivitas, gak perlu nyari-nyari ribut dulu ini jas hujannya di sebelah mana, payungnya di mana gitu ya. Jadi mungkin perlengkapan musim hujannya mulai disiapkan terlebih dahulu. Dan sambil kita berdoa juga pastinya ya, karena memang saudara-saudara kita di Kalimantan sana masih berjuang dengan adanya asap karhutla ya. Dan masih ada juga hutan-hutan yang masih terbakar sampai hari ini gitu ya. Pastinya kita doakan nanti biar bisa segera dipadamkan pastinya ya dari pemerintah juga. Tapi kalau misalnya musim hujan juga kita berdoa itu bisa membantu gitu ya, meredakan kebakaran hutannya dan juga membantu menghilangkan asap-asap dari kebakaran hutannya gitu ya, biar udaranya kembali bersih, masyarakatnya bisa kembali beraktivitas ya. Kalau kita lihat videonya suka kasihan gitu, lihat anak-anak sekolah terus orang-orang jadi susah mau berangkat kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sama-sama berdoa semoga nanti ini hujan yang datang membawa keberkahan untuk kita semua, amin ya. Anyway, kita punya informasi juga. Ini dari PLN Cilacap Kota ya, ada informasi pemeliharaan listrik. Ini untuk hari Rabu hari ini, tanggal 30 September 2026, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan daerah yang terdampak itu ada di sekitar Jalan Damar, Jalan Jati, Jalan Pakis, Jalan Sirsida, Jalan Albiso, Jalan Gayam, Jalan Johar, Jalan Sengon, Jalan Jambe, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Pete, Ketapang, Jalan Pucang, Jalan Arjuna, Jalan Dr. Cipto, Jalan Bisma, Jalan Salia, Jalan Rama, Jalan Seto, Jalan Irawan, dan perumahan Renenggo Asri dan sekitarnya ya. Jadi buat yang tinggalnya di daerah-daerah sekitar tadi yang kita sebutkan, itu untuk siap-siap ya, karena mumpung masih jam 8:30 nih. Yang mau masak nasi, masak nasi. Yang mau pakai peralatan elektroniknya, disiapin dari sekarang gitu ya. Handphone apa segala macam dicas, biar nanti ketika terjadi pemadaman gak gabut gitu ya, atau baterai handphonenya habis kan. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Oke, Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, stay di GPS Goyang Pagi Si Kasik.

0: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
6: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.

Menit ke-51 lepas dari jam 8 pagi. Ini ada WhatsApp dari Mama Rizky di Petarangan Kemranjen ya, Mama Rizky. Selamat pagi Mbak Vita, GPSik asik ser. Requestnya pecah 1000. Salamnya untuk semuanya, terima kasih. Ada Buku Siah juga nih ya. Assalamualaikum Mbak Vita, salam sehat. Mau nitip salam buat Mama Bian, Bu Sutira, Mama Rizky, Mbak Martiani, Mami Bintoro, Bunda Osa, Mas Ali, Mas Dimas, Bapak Teja Marjono, Mama Bunga, Pak Amin, Mbak Kinanto. Pokoknya semua yang ada di grup, belum bisa menyebutkan namanya satu-satu, belum hafal banget. Lagunya ngikut aja, terima kasih. Buat Mbak Vitanya, selamat bertugas sampai selesai, terima kasih. Dan kebetulan udah waktunya Vita pamit undur diri juga ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti Vita akan kembali lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maneh.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi inspiratif dan informatif. Dan seperti biasa, Vita akan menemani selama 1 jam ke depan sampai jam 10 nanti dengan info-info menarik. Jadi buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilai. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
8: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
9: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ngobrol Pagi inspiratif dan informatif ya. Sekarang udah jam 9:30. Terpantau cuacanya masih adem di luar ya. Sebenarnya cuacanya enak banget ya buat beraktivitas karena nggak panas, tapi nggak hujan juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau pergi jauh gitu, jangan lupa pakai jaket ya, karena agak hawanya agak-agak berangin dingin gimana gitu. Anyway, ini kita punya informasi menarik juga ya. Jadi Arpus Cilacap ini juga habis mengadakan semacam kompetisi gitu ya. Ini tuh sebanyak 24 peserta dari SMP atau MTS se-Kabupaten Cilacap itu kemarin menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam lomba bercerita bahasa Inggris atau storytelling tahun 2026 ya. Tepatnya hari Senin tanggal 28 September di Hotel Sindoro Cilacap. Nah, temanya sendiri itu adalah Echoes of Cilacap, Preserving Local Stories Through Storytelling. Dan para peserta ini membawakan cerita rakyat, legenda, dan kisah-kisah lokal dari Cilacap dalam bahasa Inggris. Keren banget ya. Dan kegiatan ini juga jadi ruang bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berbahasa mereka, terus mengasah kreativitas, keberanian, sekaligus mengenal dan ikut melestarikan kekayaan budaya daerah. Dan melalui cerita kearifan lokal Cilacap terus hidup, bisa dikenal dan bergema lebih luas lagi gitu ya. Dan keren banget karena ternyata anak-anak kita di Cilacap nih gak kalah pinter ya sama anak-anak di kota-kota besar gitu. Karena jago-jago banget nih ternyata storytellingnya, apalagi menceritakan ulang kisah-kisah dan legenda tentang kota Cilacap. Pastinya seru banget gitu ya. Jadi emang belajar bahasa asing itu tuh gak kalah penting ya, apalagi di zaman sekarang semuanya harus serba cepat, semuanya harus serba bisa ya. Dan tentunya kalau kita bisa mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak kita dari sejak kecil dan sampai fluent ya, sampai mereka lancar gitu, nantinya pasti akan membuka lebih banyak peluang gitu ya untuk mereka nanti ketika mereka udah mulai bekerja gitu. Karena sekarang cari kerja kayaknya banyak juga nih yang butuh harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan gak cuma bahasa Inggris aja, bahasa-bahasa asing lainnya juga gak kalah penting gitu. Apalagi Cilacap ya, terkenal banyak menyumbang TKI gitu kan, terutama di Jepang dan Korea gitu. Jadi siapa tahu nih nanti kepengen melanjutkan sekolah bahkan ya, atau pengen kerja di luar negeri gitu, mereka udah menyiapkan bahasanya itu dari kecil gitu. Kira-kira kalau pengen belajar bahasa asing, pengen belajar bahasa mana nih? Coba kasih tahu Vita ya. Kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Kita kepengen ngerokok sih orang kare waktu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna gue kang ngerokok sing orang kare waktu. Rokok legal gue sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10. Waktunya Vita pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di Bercahaya FM pastinya. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rujin jeruk dipijet malah.
2: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Ya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kon atus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
0: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Nes, Nes, Nes, sebentar Nes, kakak mau bicara sama kamu Nes. Kamu suka sama pacar kakak? Kamu jaga, tolong jaga dia. Kamu yang terbaik, kamu yang selalu ada. Tolong ya Nes, jaga dia ya Nes.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat, siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telpon. Ya, halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
10: Tun?
9: Ini.
10: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan.
11: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
10: Tun?
9: Ini.
10: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan.
11: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya selam. Ini Pak RT kan wil anak ya.
3: Selamat,
4: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca kukur, jadi ngajak ke aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
2: Pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
3: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilu ngekut, tulen-tulen, tulen-tulen, tulen-tulen, woi, kot,
5: bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lihat terus ke priwe.
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Diyos.
1: Matur suwun.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, kapean baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Cabang bayi, video apa rane kiye?
10: Orang member kiye.
9: Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
11: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Halo warga Bercahaya, kula nuwun. Kula nuwun. Ana wong apa ya? Lik, lilike, padha nang ndi ya? Ayo suka ngesiang warga Bercahaya, pepanggen malih kalian TV Kapi niki wonten garan tekian tembang gending klangenan. Menemani ngantos mangke di jam 2 siang ya. Iya, pokokane niki lelagon campur sari sing buket blakota-kota badhe menemani warga Bercahaya. Iya, seantero jagat raya yang dapat mendengarkannya atas niku langke. Ayo sing arep padha melu bergabung 08112605443 niku nggih, monggo.
2: Asmoro nolo ya Mas ya. Nggih, kagem pengantin kekalih.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
3: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
6: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending kelangenan.
1: Warga Bercahaya Pemkab Cilacap bersama DPRD Kabupaten Cilacap niki menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 ya, dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Jumat sore wingi. Iya, Raperda tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi perda. Nah, salah satu yang mendapatkan perhatian dalam perubahan anggaran ini adalah pembangunan infrastruktur. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya ngendika sekitar 70,18 miliar disiapkan untuk pembangunan dan meningkatkan infrastruktur. Kayak gue ya. Jadi anggaran tersebut antara lain yang godalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, drainase, jalan, lingkungan, penerangan jalan umum, ke anggar dalane wis mudus kayak gue ya. Iya, ana penerangan jalan umum PJU Padang. Dadi anggar lewat Padang rasane tenang, ora wedi gigel, ora wedi gigel, ora wedi begal ya wi. Iya, drainase, kue pokokan yang ngeru sana drainase ne ya, jadi kepenak kayak gue orang ngecembong banyune untuk pertanian kayak gue ya. Iya, ke pertanian ya, anggar sing daerah-daerah sing apa jenengane tada hujan kayak gue, anggar anak solusi perairan kayak gue ya, tenggun kayak gue lah ya, kesehatan, nah, pendidikan kayak yang kok datine sekolahan-sekolahan pada main-main kayak gue mbok li. Iya, iya, sekolahan-sekolahan sih ki benang Cilacap ya, kayak sing lagi didandani atape ya li. Iya, men kan pada main-main kayak gue kan datine bocahnya pada sekolah ya seneng bunga kayak gue ya. Nah, niku warga percaya dalam perubahan APBD 2026, pendapatan Cilacap diperkirakan sebesar 3,35 triliun. Jumlahnya ini turun sekitar 109,21 miliar dari APBD definitif 2026 sebesar 3,46 triliun. Penurunan terutama berasal dari dana transfer yang berkurang sekitar 136,48 miliar. Salah satunya karena adanya penyesuaian alokasi dana desa ya. Sementara itu pendapatan asli daerah PAD justru malah meningkat. Iya, sekitar 27,27 miliar. Pemkab Cilacap juga melakukan penghematan dengan mengurangi belanja pegawai, kegiatan seremonial, dan kegiatan yang dianggap tidak menjadi prioritas. Selain anggaran infrastruktur, sekitar 21,11 miliar disiapkan untuk belanja wajib dan rutin perangkat daerah. Kemudian 11,71 miliar dialokasikan untuk pelayanan publik termasuk kebutuhan pangan, penanganan bencana, dan penyediaan air bersih. Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap, Kiki Anggoro mengatakan anggaran harus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ya jelas, katos nikung ke kudune kaya kuwi. Kena iya ya, kudu diprioritaskan. Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki keterkaitan dengan pencapaian target pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kepada masyarakat.

0: Poin 3. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
2: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Sugeng siang warga bercahaya ya, masih bareng sama TV Gapi wonten giaran tegian tembang gending kelangenan. Iya, mengrencangi warga bercahaya sing lagi pada leye-leye kayak gue. Iya, leye-leye penak tenan. Oke, tadi warga percaya kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh kanca kayak gue ya, nang umah ya duwe ingon-ingon. Oke, tapi udah ingon-ingon sing bangsane bebek udu, ayam udu, iya ingon-ingon yang lainnya. Iya, sebagai pecinta hewan kayak gue lah ya, duwe anak sing duwe guguk. Iya, guguk be warna-warna banget jenisnya, macem-macem ya. Terus ana sing duwe kucing kayak gue ya, ana sing duwe mungkin-mungkin ketek kayak gue ya. Terus apa maning, pokokane hewan-hewan sing anu duwe taring kayak gue lah ya, sing bisa nyakot kayak gue ya. Nah, ge ana informasi penting banget kali ge niki ge dimirengaken. Sebanyak 15.214 hewan di Cilacap niku berpotensi membawa rabies ya. Terdiri dari 4.422 guguk utawane anjing ya, 10.635 kucing, 157 monyet ya. Meski belum ditemukan kasus rabies, pancen nurungan nang Cilacap alhamdulillah jana ya, aja ngasih anak kayak gue. Dinas Pertanian Cilacap niki menyediakan 800 dosis vaksin gratis untuk mencegah penyebaran penyakit rabies tersebut ya warga percaya. Nah, vaksinasi digelar pada wingi tanggal 28 September 2026 menyasar anjing, kucing, musang ya hingga monyet pokokane. Iya, program ini mendukung target Jawa Bebas Rabies 2029 dan Indonesia Bebas Rabies 2030. Iya, selain vaksinasi juga tersedia pemeriksaan dan pengobatan hewan. Iya, dadi wingi anonek apa guguke, kucinge, musang, keteke pada digawa sing wingi wis di vaksin kaya gue ya. Iya, dadi siki wis ora was-was maning kaya gue. Iya, warga percaya ki anggar padha duwe ningon-ningon sing berpotensi rabies ya, pokokane kudu divaksinasi. Iya, lebih tenang kaya gue ya. Anggar duwe kucing, guguk, ye. Sing biasane urung divaksin kan anggar sing kucinge manak kaya gue. Sing wingi sing gede sing tua wis diranu vaksin wi. Yang kok gari anake ngesuk maning gari anake sing divaksin ya lik ya.
1: Listen. This is

0: 107.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti.

0: Solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

tembang gending kelangenan. Iya kok, anggar sing lagi pada ngantuk pokokane istirahat ya Lik. Iya, kayak anggar sing ngantuk anu lagi jagung si ora papa. Iya, apalagi santai si ora papa ngeliap ngelehem sedela ya istirahat. Charger kayak gue lah pokokane ngeces, iya ngeces energi. Tapi anggar sing lagi pada nyupir, lagi pada anu numpak motor kayak gue, ora kena ya Lik ya karo ngantuk. Iya bahaya banget gue. Pingin dina minggu wingi ana sing anu melu apa ora Lik nonton deleng kayak gue ya. Dadi sosialisasi keselamatan berlalu lintas nang alun-alun Cilacap ana sing perlu apa ora. Sangar banget ki. Minggu wingi ya kena sosialisasi keselamatan berlalu lintas nang alun-alun Cilacap sing dikemas menarik dengan atraksi 4 motor gede moge ya tekan Satlantas Polresta Cilacap. Nah, sosialisasi niki menampilkan berbagai manuver, aduh jangan sangar banget ya, mengajak anak-anak naik moge lagi serta mengajarkan cara mengangkat moge yang roboh kayak gue. Warga juga diajak berinteraksi melalui kuis berhadiah tentang keselamatan berkendara. Ya selain sosialisasi keselamatan ya pada tomongi pokokane ya kabeh masyarakat gue pada nganggo helm, pada nggawe SIM, iya motore urus diobrong-obrong dan lain sebagainya. Iya terus juga aja pada ngebut-ngebutan kayak gue ya, patuhi peraturan lalu lintas, lampu abang ijo kuning kayak gue kudu ditaati kayak gue ya. Urusan salip-salipan iya markane diperhatikan, nangar sing markane lempeng urusan nyalip kayak gue ya diam. Terus anggar-anggar nyalip ya kudu ngerti posisi ini rame banget, urusan nyalip ya meneng kayak gue ya. Selain kena kue mau sosialisasi keselamatan, anak atraksine ini kan yang membuat kita menjadi seneng kayak gue ana pertunjukane ya karo moge-mogean. Iya terus maning anak kuise maning Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengungkapkan keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab dan kebutuhan bersama kabean butuh kayak gue. Utungene sopong tok, utungene sing numpak mobil tok utu, sing numpak motor tok utu, sing mlaku utu, ya sing numpak pitu tu, tapi semuanya kayak gue ya.

sehingga masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Kayak gue ya Lik ya. Iya, sing pada ngantuk menepi. Turu, iya. Menepi maring pinggir dalan sing anu kae longgar. Kayak gue apa maring masjid, ngelehem disit, apa maring warung ngopi-ngopi. Kayak gue kok ngareng ngantuk kayak wis ilang. Ayo lanjutkan lagi perjalanan mengambil kitab suci ya. Perjalanan menuju kemana kayak gue ya Lik. Iya. Yeah.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
2: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Ih pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sing anak pipa cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau

0: Silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tuh senang kali mani.
3: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 6 likur Oktober 2016.

0: Pinya pamit undur di acara tegian Tembang Gending Kelangenan. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap stay tune di Bercahaya FM, paling pas untuk cilecop, satu frekuensi beragam inspirasi. Nuwun.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
2: Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
8: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
7: Wah. Luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
9: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Dah, nyumuli WA ki. Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
2: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
5: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
1: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, orang nyambung War.
1: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
5: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
5: Ora lah, men, kon bojo baik.
2: Lah, si cilik kok.
5: Ya men,
1: daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
2: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
1: Hah? Apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, warga bercahaya, ayo jumpa lagi. Jumpa dengan Tiwi di sini. Mari kita ndopok bersama-sama. Iya, ger banget ngar kondopokan kok ya, Wi. Iya, ndopok ya, ngar dewekan kayak gue ya. Bingung orang ana sing nyemauri ya Lik ya, tapi nenyong kena kayak gue senengane iya ndopok dewekan. Ndopok bareng-bareng kok karo Lilike pada kiye. Iya sing ngarep pada melu ndopok ya 08112605 43. Seperti biasa kayak gue ya, berbagi info ya Uli kayak gue, tapi aja sing hok-hok kayak gue lah ya. Iya sing real kayak gue, sing real kan lebih kepenak ya Lik. Iya na info apa nene Lilike wis pada udan apa durung kayak gue info ya. Terus ana info apa lagi musim apa kayak gue, kayak ngernang Cilacap kota bagian perlautan lagi info ake ubur-ubur kayak gue, anggar bagian perdesaan ya wis pada panen ya, iya sawai lagi nggo layangan iya, kayak maos kayak karena sokane mengadakan lomba layang-layang ya Lik, main banget kerlap-kerlip nek pengi pokokane ya. Iya kena nu mumpung sawai lagi ora ditanduri ngana nggo apa jenengane layangan kayak gue, nggo kopak sodoran apa go anu jonjang bocah yang anak kayak gue ya. Iya.

0: tambah gede ya.
1: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngambil anak ke ya.
2: Lama,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca kok, ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ya enak, ya monggo.
2: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
1: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sekaya kayak
1: lah,
2: kamu kisi
1: muka
2: tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
2: Dadi kesu ngomong karo sapa? Wilu ngeku, urane nduk ki mulai ora. Woi, kok kok trike iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara

0: online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya, Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu.
5: Anak rokok legal, kalau ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerok sih mereka kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Selamat siang warga percaya. Iya, kena musime kayak gue ya. Musime siki masih musim kemarau kayak gue mboklik. Iya, ujarku wis mbar-mbar ya September. Tapi nang Cilacap durung anu udan kayak gue ya lik ya. Jadi ya pada anger lunga-lunga kayak gue nganggo masker ya ora apa-apa lik. Mbokan bleduk kayak gue menjaga kesehatan kayak gue ya. Anger awan-awan nek wengi-wengi ya anger lunga-lunga ketampuk angin numpak motor yang nganggo caket kayak gue lah. Iya. Daripada lebih baik mencegah daripada ngobati ya Wi. Iya bener banget kayak gue menjaga kesehatan kayak gue lah ya. Iya. Lagi kesehatan nih anggar kesehatan kantong ta ya liliknya pada lah sing jaga dewek-dewek kepriwe carane kayak gue ya. Iya bijak untuk pengeluaran di tanggal tua ya Wi ya, tanggal tua banget kok ya lik ya, tanggal song likur gak nih kayak tapi enak kabar gembira kaya sebanyak 275.233 warga Kabupaten Cilacap menerima bantuan pangan berupa 8.256 ton beras lah alhamdulillah dari pemerintah melalui Perumbulok Kelik ya. Bantuan dari cadangan beras pemerintah CBP disalurkan bersama TNI dan pemerintah daerah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data desil 1 sampai 4 Kementerian Sosial dan akan berlanjut hingga Desember 2026. Program ini diharapkan membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, jadi bisa dimanfaatkan kayak karo dulur-dulur sing menerima kayak gue lah ya, semoga ya bermanfaat berasnya katos niku nggih. Iya. Sing ora nerima ya ora apa-apa, berarti alhamdulillah ya wis mampu kayak gue mboklik. Iya, lilike sing pada mampu tuli tumbas beras kayak gue ya alhamdulillah kayak gue ya. Desil pirasilik. Koro cara ngecek desil sih Wi. Ih, laliliknya desil pira jajal ya. Iya, wingi ana sing geko-geko nyong anu kae banget kok Wi bisa desil pira silik. Bingung ya masalah perdesilan kayak Wi alik ya. Desil-desilan yang anggar desil siji kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah lik. Desil 2 sampai 4 ya kelompok berpendapatan atau kesejahteraan rendah hingga menengah bawah kayak gue. Nek 5 sampai

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kena dusenang kali mani.
3: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh Lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Cok, asem banget, tambah gede ya.
10: Iya, selamat. Ini Pak RT yang wilanake ya.
9: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
11: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
9: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
10: Ya enak, ya mau
9: buka cincin. Kalau petanung ya.
10: Ini rokok yang kok cukai nih pak polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Nggak
9: sekaya kayak larang tapi enak pak.
10: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul itu kan, bro?
10: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
9: Jadi kesel ngomong kalau sapa? Bilung ngekuh.
12: aku ada keperluan nyuruh kami di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Topokan Bercahaya.

Warga Berjaya TV Kabine pamitan wonten giaran topokan ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti setengah lima sore ada rekan Arta di meja. Iya, mejanya meja belajar apa meja makan pula ya. Iya, Kang Arta Gurita ding Arta di meja. Iya, di meja ya Sarwi. Iya ya. Iya, Kang Arta di reja. Kang Arta Gurita. Iya, di Lintas Bercahaya TV Kapi pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
2: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya Mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
6: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang kulara banget kok, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kowe?
6: Eh, teh gulti go kesehatan awak, kaya go ketemu kowe.
5: Oh, kaya kowe ya.
6: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
5: Ya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Jenazah Maulana Purwa, korban KM Virgo Transport 8 dimakamkan di Cilacap. Darurat sampah Cilacap menembus 1.000 ton per hari. Sosio asli Majenang, gebrak inovasi pengolahan dari hulu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: 58 tetap yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Jenazah warga Cilacap yang menjadi korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 Maulana Purwawibowo 18 tahun berhasil ditemukan dan jenazahnya dikirimkan ke keluarganya di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa 29 September 2026. Jenazah Maulana tiba di rumah duka pada pukul 10.49 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut dengan isak tangis dari keluarga. Sekitar pukul 11.21 waktu Indonesia Barat, jenazah putra pertama dari Mukholidin, 44 tahun, dan Umi Salamah dimakamkan di TPU terdekat. Maulana berhasil diidentifikasi setelah dievakuasi tim SAR dari KM Virgo Transport 8. Pada jasadnya ditemukan dompet berisi uang Rp13.000, identitas Maulana dan satu KTP milik neneknya serta satu buah ponsel. Nama Maulana diumumkan tim DVI Polda Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari 16 korban yang berhasil diidentifikasi pada Senin 28 September 2026. Mukholidin, ayah Maulana, mengatakan jika pertemuan terakhirnya di malam sebelum anaknya berangkat ke Kalimantan, yakni Kamis malam atau 11 September 2026, anaknya berpamitan akan bekerja di ladang sawit untuk membersihkan lahan sebelum ditanami. Sebelum kejadian, Mukholidin mengaku tidak nyaman dan terus kepikiran anak pertamanya ini dan tahu kejadian kecelakaan itu pada hari Minggu 14 September sekitar pukul 3 sore karena diberi kabar oleh saudaranya. Maulana diketahui pergi ke Kalimantan bersama dengan 5 orang lainnya dari Nusa Wungu. Ia bekerja ke Kalimantan karena diajak oleh ramlan, warga Nusa Wungu yang hingga saat ini juga belum ditemukan keberadaannya. Jasar Harja turut datang ke rumah duka serta memberikan uang santunan bagi ahli waris sejumlah 70 juta, di mana 50 juta dari Jasar Harja dan 20 juta dari Jasar Harja Putra.
1: Lintas Bercahaya.
0: Perum Bulog memastikan ketersediaan beras nasional masih aman dengan stok yang dikuasai mencapai sekitar 4,8 juta ton. Cadangan tersebut tersebar di berbagai gudang milik Bulog maupun gudang sewa di sejumlah daerah. Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan jumlah stok tersebut menjadi salah satu indikator bahwa ketersediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ahmad, tingginya persediaan beras bahkan membuat kapasitas gudang milik Bulog tidak sepenuhnya mampu menampung seluruh cadangan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bulog memanfaatkan sejumlah gudang milik swasta melalui skema sewa. Sementara stok tetap terjaga, Bulog juga akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan penyaluran beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan volume sekitar 1 juta ton. Dengan adanya penyaluran tersebut, Bulog menargetkan stok beras tetap berada pada level minimal sekitar 3,2 juta ton hingga akhir tahun. Selain menjaga ketersediaan beras, Bulog juga menjalankan tugas dalam distribusi minyak kita. Ia menjelaskan Bulog bersama ID Food dan Agrinas Palma mendapatkan kewajiban domestic market obligation atau DMO sebesar 35% yang dibagi antara ketiga pihak tersebut. Bulog salah satunya bertugas menyalurkan minyak kita ke pasar melalui program SP2KP. Distribusi tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi dapat lebih mudah dijangkau masyarakat. Ahmad Rizal menyebut permintaan terhadap minyak kita cukup tinggi karena harganya relatif lebih murah dibandingkan minyak goreng lainnya.
2: Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah stok beras nasional hari ini masih banyak, sekitar 4,8 juta ton, dan 4,8 juta ton ini berada di seluruh gudang-gudang Bulog maupun gudang-gudang yang kita sewa. Karena gudang-gudang Bulog sendiri pun sudah tidak muat lagi untuk menyimpan gudang beras Bulog. Oleh karena itu, Bulog harus menyewa gudang-gudang swasta untuk menempatkan beras-beras tersebut. Mudah-mudahan dengan nanti akan disalurkannya tambahan bantuan pangan untuk 33,2 juta penerima manfaat, ditambah lagi nanti tambahan SPHP 1 juta, maka stok bulog nanti diharapkan di akhir tahun itu minimal sekitar 3,2 juta ton, demikian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu,

0: Terus mematangkan arah pembangunan desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Des yang digelar Selasa kemarin, warga bersama lintas sektoral merumuskan skala prioritas pembangunan untuk tahun 2027 dan usulan tahun 2028. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami. Estafet perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Cimanggu terus bergulir. Pada Selasa 29 September 2026, giliran Desa Bantar Panjang yang menggelar Musrembang Des untuk mematangkan rencana kerja pemerintah desa RKPDes tahun 2027 sekaligus menata daftar usulan RKPDes untuk tahun 2028. Forum yang berlangsung dinamis ini dihadiri jajaran Forkopimcam, Tim Musrembang Kecamatan, Kepala Desa beserta perangkat dan para tokoh masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur sebelumnya, seperti jembatan gantung Garuda di Dusun Tameng yang kini menjadi urat nadi ekonomi warga, menjadi pemicu semangat warga dalam menyampaikan gagasan. Camat Cimanggu, Agus Priharso menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara usulan warga dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa. Melalui dialog yang konstruktif ini, program-program strategis jangka pendek maupun jangka panjang berhasil dipetakan secara terukur. Musrembang Des Bantar Panjang menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam merajut harapan warga menuju desa yang lebih mandiri dan terhubung.
1: Lintas Bercahaya.
0: Di tengah ancaman darurat sampah Kabupaten Cilacap yang mencapai hampir 1.000 ton setiap harinya, sebuah gerakan perubahan lahir dari sudut wilayah barat. Cahyono Perdana, seorang sosio entrepreneur asal Majenang, menggagas inovasi pengolahan sampah dari hulu demi menekan beban lingkungan yang kian memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mencatat timbulan sampah masyarakat kini telah menyentuh angka 980-an ton per hari. Namun dari jumlah fantastis tersebut, baru sekitar 22% yang berhasil dikelola. Artinya, lebih dari 700 ton sampah sisa setiap harinya berpotensi mencemari sungai, pantai, hingga kawasan pertanian. Kondisi kritis inilah yang mematik keprihatinan Cahyono Perdana. Pria kelahiran Majenang ini konsisten menggelorakan gerakan Eco Green Smart Wash, sebuah pendekatan pengelolaan sampah yang berfokus langsung dari sumbernya atau hulu. Perjuangannya dimulai sejak tahun 2020 melalui pengolahan limbah organik menjadi pupuk dan media tanam. Usaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini kini mampu memproduksi hingga 60 ton pupuk organik setiap bulan, sekaligus mengantarkannya meraih juara 2 Lomba Inovasi Daerah Cilacap tahun 2024. Tak berhenti di situ, lewat workshop Imah Kai dan kolaborasi bersama Repair Project, Cahyono menyulap sampah plastik seperti saset dan kantong kresek menjadi papan sintetis. Papan limbah ini kemudian dirakit menjadi mebel bernilai ekonomi tinggi seperti meja, kursi, dan tempat sampah. Guna memperluas dampak edukasi, Cahyono juga rutin menggerakkan aksi plogging, yaitu olahraga lari sambil memungut sampah di area publik.
2: Jadi plogging itu adalah memungut sampah pada area atau jalan yang dilewati. Sekarang kan lagi zaman-zamannya fun run gitu, Mbak. Nah, saya kampanye nih fun run tapi sambil bawa trash bag atau trash runner, sambil bawa capitan. Itu kalau satu orang sekali jalan mampu mengumpulkan 1 kg sampah saja, plastik, botol plastik, beling gitu, kaca. Kalau ada yang jalannya 100 berarti udah 1 kintal 100 kg sampah. Ini juga viral juga dan mendapatkan atensi, dan bahkan ini sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang sampah plogging ini. Sampah itu kalau tercampur, misalkan kita punya satu tempat sampah, itu di situ kita naruh sisa bakwan, sisa batagor, sisa nasi, terus kemudian ada plastik, ada botol plastik, bahkan botol beling dan lain sebagainya, kita taruh di situ, itu sampah. Tetapi kalau kita mau memilahnya, botol plastik pisahkan dengan botol plastik, plastik kresek, plastik saset, itu kita jadiin satu, kita pisah. Bahkan beling sekalipun ya yang sudah pecah, kalau kita pisah dan tidak tercampur, terkontaminasi dengan bahan-bahan organik, itu bukan lagi sampah, tapi itu komoditas yang bisa diteruskan ke industri selanjutnya, bisa diolah lagi. Nah, pemahaman inilah yang saya teruskan gitu. Nah, saya sendiri sedang melakukan terobosan untuk menciptakan waste station pertama di Cilacap, karena saya sudah ada bank sampahnya di Desa Bener itu. Desa Bener itu ada BUMDES namanya Cipta Berkah Bersama. BUMDES itu salah satu bisnisnya adalah bank sampah. Nah, bank sampah yang sudah berjalan ini sama tuh tadi, masih menerima sampah high value gitu, yang laku saja, kardus, botol plastik, sampah-sampah seperti kresek, saset itu tidak terima. Tapi ini sedang tahap mungkin sekitar 60% saat ini akan menciptakan sebuah waste station, sebuah bank sampah yang bisa menerima semua jenis sampah.
0: Sebagai langkah konkret berikutnya, Cahyono kini tengah mematangkan persiapan untuk meluncurkan waste station pertama di Cilacap yang berlokasi di Desa Bener, Majenang. Fasilitas ini dirancang siap menerima seluruh jenis sampah rumah tangga yang sudah dipilah, termasuk material yang selama ini ditolak oleh bank sampah konvensional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabar berprestasi hadir dari Bumi Wijayakusuma. Sebanyak 33 murid berprestasi resmi menerima medali dan piagam penghargaan setelah berhasil menjuari Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Kabupaten Cilacap. Penyerahan penghargaan untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS hingga SMA, MA berlangsung khidmat di Aula Kantor Kemenag Cilacap pada Selasa 29 September 2026. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menegaskan bahwa OMI bukan sekedar ajang kompetisi biasa. Ajang ini merupakan bentuk integrasi antara sains dan keagamaan untuk mengasah kecerdasan akademis sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual para siswa. Usai menguasai tingkat kabupaten, ke-33 duta terbaik Cilacap ini tidak punya waktu untuk bersantai. Mereka kini tengah menjalani persiapan matang untuk berjuang membawa nama harum Kabupaten Cilacap di ajang OMI 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober mendatang. Ia meminta doa dan dukungan bersama agar kontingen Cilacap mampu mengukir prestasi terbaik dan membawa pulang piala kemenangan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM di usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Menjadi sukses hingga kaya raya tak semudah membalikkan telapak tangan. Sukses perlu digapai lewat kerja keras, konsistensi, dan proses yang panjang. Hal inilah yang dilakukan Sahid Khan, miliarder muslim yang dulunya tukang cuci piring. Pria Amerika Serikat keturunan Pakistan ini kini menjadi salah satu pengusaha terkaya di dunia. Melansir Forbes, pada hari Rabu 29 Maret 2023, Sahid Khan memiliki kekayaan 12,1 miliar US dollar atau setara 181,5 triliun rupiah. Pria berusia 72 tahun ini menempati posisi ke-140 jajaran orang terkaya di dunia. Ketika masih duduk di bangku kuliah, Khan sudah mulai mewujudkan mimpinya yang ingin menjadi seorang sukses. Karir pertamanya dengan Flex and Gate. Setelah lulus kuliah, dirinya terpilih menjadi direktur teknis di perusahaan tersebut. Dia merupakan pelopor pembuatan bumper mobil untuk truk pickup dan bengkel perbaikan. Sukses menjadi pengusaha bumper mobil dan bengkel, Sahid Khan tak langsung berpuas diri. Ia kemudian berupaya membuat kekayaan yang dimiliki tumbuh dengan menanam saham di dunia olahraga. Pertama kali, pria berkumis tebal ini berusaha untuk memiliki tim NFL pada tahun 2010. Kesepakatan untuk mengakuisisi 60% St. Louis Rams sempat dibuat. Namun, pemegang saham minoritas Stan Kroenke membatalkan perjanjian tersebut karena terbentur oleh klausul. Akan tetapi, Khan tidak menyerah begitu saja. Dirinya kemudian membeli Jacksonville Jaguar, salah satu tim American Football pada tahun 2011. Dirinya pun semakin kecanduan dengan menanam saham di dunia olahraga. Pasalnya, sekitar 2 tahun setelah membeli tim football, dirinya membeli klub sepak bola Fulham yang berbasis di Inggris. Kemudian, Sahid Khan membeli Flex and Gate pada tahun 1980 dan hanya dalam waktu 9 tahun menjadikan perusahaan itu sebagai satu-satunya pemasok suku cadang Toyota di Amerika Serikat. Sahid Khan menikah dengan kekasihnya sejak kuliah, yaitu Ann Khan, pada tahun 1977. Kini dirinya sudah menikah selama 31 tahun dan dikaruniai 2 anak, yaitu Tony dan Sana. Saat ini, Khan dan keluarganya tinggal di Naples, Florida, Amerika. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
0: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ida, nyonguli WA, Ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
4: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
6: Uis,
5: gari nunggu transferan, Kie.
4: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi, Kie.
6: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan ku.
5: Lagi ya, ana nomor WA ne.
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, orang nyambung, War.
4: Ketipu, kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
9: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
5: please. Jangan deh, bahaya tahu.
3: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
0: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
0: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Promo super spektakuler Informa Cilacap. Buat Anda yang sedang mencari furniture untuk rumah impian, jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Khusus hari ini, setiap transaksi furniture di atas 10 juta net, Anda berkesempatan mendapatkan gift gratis sofa bed Auckland 160 Relax Sofa Depni Blue. Bayangkan, belanja furniture yang memang Anda butuhkan, sekaligus bawa pulang sofa bed cantik untuk menambah kenyamanan rumah Anda. Promo ini hanya berlaku satu hari, dan tentunya selama persediaan gift masih ada. Jadi jangan sampai Anda terlambat dan kehabisan. Informa Cilacap Lantai 2 Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Yuk segera datang ke Informa Cilacap, belanja furniture di atas 10 juta net, dapat gift sofa bed. Informa, lengkapi rumah, lengkapi hidup Anda.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
5: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu.

0: roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
4: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
5: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
4: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
3: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: ada yang mau beli aku.
1: Uli hadiah 1,5 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kue war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam warga Bercahaya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga yang lagi santai, santainya benar-benar santai ya. Yang lagi kerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang lagi sendiri, wah jangan-jangan ditemenin sama kenangan ya. Kembali lagi bersama Arta yang bakal menemani Anda dalam perjalanan menyusuri lorong-lorong waktu lewat lagu-lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack kehidupan kita. Namanya juga Melody Memory ya. Jadi malam ini kita nggak cuma dengerin lagu, tapi kita juga boleh mengenang. Bisa jadi ada lagu yang begitu terdengar, tiba-tiba kita langsung ingat sama seseorang, ingat sama sebuah tempat, atau bahkan ingat masa ketika hidup rasanya sederhana banget. Nah, buat Anda yang pengen ikutan gabung bareng sama Arta, silakan aja di 08112605543. Maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: promo super spektakuler Informa Cilacap. Buat Anda yang sedang mencari furniture untuk rumah impian, jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Khusus hari ini, setiap transaksi furniture di atas 10 juta net, Anda berkesempatan mendapatkan gift gratis sofa bed Auckland 160 Relax Sofa Depni Blue. Bayangkan, belanja furniture yang memang Anda butuhkan, sekaligus bawa pulang sofa bed cantik untuk menambah kenyamanan rumah Anda. Promo ini hanya berlaku satu hari, dan tentunya selama persediaan gift masih ada. Jadi jangan sampai Anda terlambat dan kehabisan. Informasi Cilacap Lantai 2 Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Yuk segera datang ke Informa Cilacap, belanja furniture di atas 10 juta net, dapat gift sofa bed. Informa, lengkapi rumah, lengkapi hidup Anda.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nah gue kan ngerokok sih mereka kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gak terasa warga bercahaya, hari ini kita udah sampai di penghujung bulan September ya. 30 hari sudah kita lewati, ada cerita yang bikin senyum, ada kejadian yang mungkin bikin kita mengelus dada, dan tentu saja ada banyak hal yang diam-diam mengejarkan kita untuk terus melangkah. September sebentar lagi pamit, tapi sebelum benar-benar pergi meninggalkan kita, simpan yang baik-baik dari bulan ini ya. Lepaskan yang sekiranya memang harus dilepaskan, dan bawa semangat baru untuk menyambut Oktober. Karena setiap pergantian bulan bukan cuma soal bergantinya angka di kalender, tetapi juga kesempatan untuk memulai lagi ya. Selamat tinggal September, semoga langkah kita ke depan semakin ringan, rezeki semakin lancar, dan cerita-cerita baik semakin banyak untuk kita bagi. Tetap di sini, tetap di Melody Memory, karena setelah September pergi masih ada banyak cerita yang menunggu untuk kita jalani. Ibu Esti, selamat malam yang udah gabung malam hari ini di Melody Memory. Dan buat yang lain juga masih banyak waktunya, silakan aja. Kalau pengen gabung bareng sama Arta di 08112605434.

0: sumur resap, pompane budak, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kok natus nang kali mani?
1: Is, ya aja mak.
0: Lihat terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016. Aja ngasih

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, pernah nggak Anda berada di posisi ketika hati harus memilih antara bertahan dengan seseorang yang kita sayang atau merelakannya karena ada orang lain di antara kalian? Perasaan seperti itu nggak pernah sederhana ya. Ada kecewa, ada rasa takut, kehilangan, dan ada pertanyaan yang terus berputar di kepala. Sebenarnya siapa yang akan dipilih gitu ya? Nah, buat Anda yang lagi merasakan dilema yang sama, lagu tadi mungkin bisa mewakili isi hati Anda ya. Sebuah lagu tentang cinta yang sedang menunggu sebuah kepastian. Dan lagu tadi juga kebetulan diminta sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, yang udah ikutan gabung di Melody malam hari ini. Dan salamnya buat semua yang lagi stay di Melody Memory. Buat Mas Artanya tetap semangat. Dan Arta juga ketemu sama yang lain yang udah gabung di 0811 2605 43.

0: Selamat malam dan terima kasih nih buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru Cilacap. Malam hari ini pengen request dimainkan Cinta dan Permata Mas Arta. Salamnya buat Ibu Titi Ramdhani, Ibu Wati, juga Ibu Nardi. Buat Mas Artanya, petugas pulangnya hati-hati ya. Oke, terima kasih Ibu Wiwi. Dan selamat malam juga buat Bunda Sutira yang ada di Spinti. Malam hari ini pengen request gitanya juga dari Tom Jones ya. Kalau salah dibenerin. Salam buat semua kru bercahaya. Terus juga salam buat Ibu Tatik, Ibu Irsi, Bu Tuti Beo Barat, Mama Enok, Mama Rizki, Bu Kus di Tamrin, Mbak Mar, Bu Ning CS, dan semua yang lagi stay di Melody Memory. Semoga semuanya selalu sehat. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama siapa nih yang kirim VN-nya, coba saya dengerin ya.
1: Selamat sore Bang Arta, aku mau request lagu dong dari Panca, kasih judulnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali nih. Buat siapa ini ya, tadi gak menyebutkan namanya. Bapaknya Guntur yang ada di Oku Timur Palembang, dia mau coba untuk gabung juga di via online ya, 0811260543. Selamat malam Pak Guntur. Halo. Halo Bapak Guntur, sudah masuk ini ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ya Allah Bunga. Saya tetap mau sama Mas Arta lewat
0: apa. Oke, sehat ya Pak Guntur.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Alhamdulillah juga. Sehat.
0: Amin. Gimana Pak Guntur?
2: Saya mau salam-salam nih di Melody Memory.
0: Oke, boleh. Buat siapa aja?
2: Warga bercahaya, ada Mami Baro, ada Bunda Mustalina, ada Mami Parangan Ketok Bedrek. Jalo sedekah, sumpah. Terus buat Mami Enak, buat Mister Bandar juga. Apa kabar semuanya, Pak Arjuna, Bos Purno juga, Mas Arta, saya selalu, selalu menunggu semua warga percaya di Indonesia.
0: Iya.
2: Yeah. Itu aja Mas Arta, memori mau request lagunya ada Tommy Jebisa,
0: apa aja lah. Tommy Jebisa. Oke.
2: Okay. Makasih Mas Arta.
0: Iya, yeah, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arta mainkan dulu dari koleksinya Pampers ya, Cinta dan Permata. Ini disuka sama Ibu Yuyu yang ada di Jalan Semeru Cilacap.

0: babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: ipak ih nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po
6: hihai. Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
9: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
9: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
10: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
11: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
11: please. Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Desa Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu terus memantangkan arah pembangunan desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Des yang digelar Selasa kemarin. Warga bersama lintas sektoral merumuskan skala prioritas pembangunan untuk tahun 2027 dan usulan tahun 2028. Estafet perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Cimanggu terus bergulir pada Selasa 29 September 2026. Giliran Desa Bantar Panjang yang menggelar Musrembang Des untuk mematangkan rencana kerja pemerintah desa RKPDES tahun 2027 sekaligus menata daftar usulan RKPDES untuk tahun 2028.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Sebuah lagu yang begitu lega dengan suasana nostalgia dan kisah cinta yang penuh perasaan ya warga percaya. Surat untuk kekasih dari Tommy J. Pisah seolah membawa kita sama sebuah cerita tentang seseorang yang menuangkan kerinduan dan isi hatinya lewat sebuah surat. Ada jarak dan ada harapan biar pesan yang disampaikan bisa sampai ke orang yang begitu berarti. Lagu ini terasa seperti ungkapan hati seseorang yang belum mampu melupakan kekasihnya ya. Kata-kata yang ditulis lewat suratlah satu-satunya cara untuk menyampaikan perasaan yang mungkin sulit diucapkan secara langsung gitu ya. Oke, jam 8 malam lebih 9 menit waktu Indonesia Barat dan Arta masih temani Anda di Melody Memory malam hari ini.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat yang baru gabung di 08112605543. Selamat malam buat Mbak Dina Laras yang ada di Jalan Kini Balu Cilacap. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya. Salamnya buat semua yang lagi stay melody memory. Selamat beristirahat buat Mas Artanya bertugas dan tetap semangat. Arta ketemu juga sama yang pengen online. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Hah?
1: Ya. Kepriwek sinyalnya apa ya?
0: Sinyalnya mbok.
1: Ngap. Pancen cepondang.
0: Pancennya ini sudah siap nih kekasih mah.
1: Oh ya ya. Ya kapan apa jenenge ya? Telepon rindu ya kena.
0: Telepon rindu aja.
1: Ya, ya.
0: Oke.
1: Salamnya kanggo Bunda Sutira, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Kumbang Asmara, Bunda Kinang, Ibu Mustolinga, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adeji Barang, Terusan Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya. Mau sapa mau sing nang Palembang ya, bapak-bapak kayak Guntur ya.
0: Ya, aku Timur Palembang. Matur
1: nuwun sampeyane, kasep banget golek anu gabung. Ya, tanggo Babe Sukar, tanggo semua bae lah. Yang lagi yang di grup LPPL Bercahaya, moga-moga sehat selalu.
0: Oke.
1: Anggo Mas Artana ya, sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Amin. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen request Fernando. Salamnya buat Mbak Mustolinga, Mama Enok, Babe Sukar, Mama Isabel, Mas Juvento ya, Mama Rizky Petarangan, dan semua yang lagi dengerin Bercahaya. Buat Mas Artanya Matugas sampai selesai, semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Arjuna. Kali ini Arta mainkan kembali nih satu koleksinya dari Pance ya. Lagu ini membawa kita sama perasaan ketika seseorang begitu berarti dalam hidup. Jadi tempat berbagi cerita, tempat pulang, sekaligus sosok yang sulit dilupakan ketika harus berjauhan.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik.

0: lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Musiknya cukup klasik ya, Warga Percaya, lengkap dengan orkesnya ya, Gus Plus Cinta Mulia. Ini membawa kita ke suasana tentang yang bukan sekedar rasa memiliki, tapi juga tentang ketulusan, kesetiaan, dan juga bagaimana seseorang bisa begitu berarti dalam perjalanan hidup kita ya. Kadang cinta nggak datang dengan cerita yang sempurna. Ada rindu, ada jarak, ada air mata, bahkan ada keadaan yang memaksa kita untuk belajar melepaskan. Tapi justru dari situ kita ngerti bahwa cinta yang tulus nggak selalu tentang bersama. Terkadang cinta adalah tentang tetap mendoakan meskipun gak lagi berjalan beriringan ya. Selamat malam buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan, yang malam hari ini baru stay di Melody Memory. Untuk lagunya Mas Arta, dicoba nanti ya. Kali ini Arta udah siapin satu lagu dari koleksinya Nani Sugianto yang tadi diminta sama Mama Rizky yang ada di Petarangan. Ada satu rasa yang mungkin pernah singgah di hati kita semua. Rasa rindu yang begitu kuat. Sampai-sampai cuma dengar suaranya orang yang kita sayang lewat telepon aja udah cukup ya untuk bikin hati lebih tenang. Tapi ada kalanya jarak membuat kita gak bisa bertemu. Ada kalanya waktu memisahkan. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan ya cuma menelpon ya. Ini dia telepon rindu buat Anda.

0: Dan, wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok nggawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne kiye masa nyong kon adus nang kali mani.
6: Is, ya aja mak.
5: Lah terus kepriwe?
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Kiye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat, atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: promo super spektakuler Informa Cilacap. Buat Anda yang sedang mencari furniture untuk rumah impian, jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Khusus hari ini, setiap transaksi furniture di atas 10 juta net, Anda berkesempatan mendapatkan gift gratis sofa bed Auckland 160 Relax Sofa Daphne Blue. Bayangkan, belanja furniture yang memang Anda butuhkan, sekaligus bawa pulang sofa bed cantik untuk menambah kenyamanan rumah Anda. Promo ini hanya berlaku satu hari, dan tentunya selama persediaan gift masih ada. Jadi jangan sampai Anda terlambat dan kehabisan. Informasi Cilacap Lantai 2 Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Yuk segera datang ke Informa Cilacap, belanja furniture di atas 10 juta net, dapat gift sofa bed. Informa, lengkapi rumah, lengkapi hidup Anda.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis.

0: karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pencinta Melodi Memory dimanapun Anda berada, gak terasa kita udah sampai di penghujung Melodi Memory malam hari ini ya. 2 jam, 1 kenangan, dan entah berapa banyak cerita yang kembali hadir hanya lewat sebuah lagu. Karena memang begitulah musik ya, warga percaya. Kadang kita gak perlu kembali ke masa lalu untuk merasakan suasananya. Cukup dengarkan lagunya, pejamkan mata sebentar, dan boom, kita udah kembali di sana, di tempat yang sama dengan seseorang yang sama, atau mungkin dengan cerita yang sekarang tinggal menjadi kenangan ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu yang sudah Arta putar bukan hanya menjadi nostalgia, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap masa pernah punya cerita, dan setiap cerita pernah punya arti. Radio Percaya FM usia 58 tahun tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: menemani aktivitas Anda di hari ini. Jateng Dalam Berita kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Saya Mita siap memandu beragam informasi penting di Jawa Tengah. Kami telah menyaring laporan terbaik dari para reporter untuk Anda. Inilah laporan utama Jateng Dalam Berita hari ini. Pemka Batang gratiskan biaya perawatan ratusan korban keracunan MBG. 884 puskesmas di Jawa Tengah bakal dilengkapi alat tes TBC dari Kementerian Kesehatan. Pendengar, inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Pemkab Batang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengaudit SPPG di Kecamatan Bawang. Langkah ini diambil buntut dugaan keracunan massal program MBG yang menimpa ratusan warga. Bupati Batang memastikan penanganan medis bagi sekitar 300 korban tidak dipungut biaya. Rekan Heri Kis dari Radio Abirawa FM mengabarkan selengkapnya.
2: Usai ratusan pelajar mengalami keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Bupati M.Fuad Kurniawan didampingi Direktur RSUD Batang Dr. Ani Rusdiani memantau kondisi terkini para korban. Melihat kejadian luar biasa tersebut, Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemda dengan tetap mencukupi kebutuhan obat maupun tempat tidur pasien. Dalam kunjungannya, Faiz mengecek langsung ketersediaan obat terlebih dengan bertambahnya jumlah korban serta ruang penanganan yang nyaman.
3: Ini di RSUD Kalisari kita ngecek kesiapan fasilitas kesehatan. Memang karena ada keterbatasan kamar, tetapi alhamdulillah semuanya mendapatkan, prinsipnya semuanya mendapatkan bed, mendapatkan alat kesehatan yang cukup, dan tadi saya pastikan obat-obatan dalam kondisi yang cukup.
4: Tanggungan siapa, Pak?
3: Ya, sementara dari pemerintah daerah yang meng-cover itu, ya karena memang ini menjadi kejadian yang bagi kami force mayor, sehingga kami pemerintah daerah untuk turut serta menanggung biaya tersebut.
2: Sementara salah satu pasien, Desi, 34 tahun, bersama kedua buah hatinya yang turut menjadi korban keracunan MBG yang menjalani perawatan medis di ruang IGD. Ia pun membenarkan bersama kedua buah hatinya mengonsumsi MBG yang didapat saat Selasa siang.
5: Nah, ini berarti ibu sama dua anak yang kena keracunan itu.
6: Memang biasanya kalau dapat MBG dimakan bareng-bareng gitu.
7: Ya, biasanya itu kan dapat dari balita, terus itu ada sisa telur itu saya.
5: Itu rasa telurnya seperti apa?
7: Enggak ada
5: rasanya, enggak curiga sama sekali ya.
6: Saus-sausnya aneh begini.
5: Tahu kalau keracunan gimana?
7: Ini ramai di puskesmas ramai.
2: Meski sempat berbincang dengan beberapa pasien, namun orang nomor satu di Batang itu belum dapat memastikan penyebab dari keracunan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan dan menentukan sumber keracunannya.
0: Pemkab Sragen mencatat sebanyak 17.000 unit rumah tidak layak huni masih tersebar di 20 kecamatan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengakui keterbatasan anggaran daerah membuat perbaikan hanya mampu menyasar sekitar 2.000 rumah per tahun. Berikut kabar selengkapnya bersama Indah Anjani.
8: Lebih dari 17.000 rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi persoalan perumahan di Kabupaten Sragen. Rumah-rumah tersebut tersebar di 20 kecamatan dengan sebagian besar penghuninya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 5. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan seluruh RTLH tersebut telah melalui proses verifikasi dan masuk dalam pendataan pemerintah untuk mendapatkan program perbaikan rumah. Namun, keterbatasan kemampuan intervensi membuat penanganan ribuan RTLH tidak dapat dilakukan sekaligus. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sragen rata-rata hanya mampu melakukan perbaikan sekitar 2.000 rumah setiap tahun. Dengan jumlah RTLH yang mencapai lebih dari 17.000 unit, penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Salah satu rumah yang sebelumnya telah masuk dalam data RTLH adalah rumah milik seorang janda di Kecamatan Sumatera Berlawang yang ambruk pada Selasa 22 September 2026. Bupati menyebut data RTLH tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi kondisi rumah, identitas pemilik, serta alamat penerima manfaat. Pendataan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Dandan Omah yang mulai dijalankan Pemkab Sragen pada 2026. Program ini didukung melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, hingga Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Bupati menjelaskan, verifikasi RTLH dilakukan dengan melihat kondisi utama bangunan, yakni atap, dinding, dan lantai. Dari APBD Kabupaten Sragen, bantuan perbaikan dialokasikan sebesar Rp20 juta rupiah untuk setiap unit rumah. Sementara itu, besaran bantuan dari sumber pendanaan non-negara dapat berbeda menyesuaikan tingkat kerusakan rumah. Dengan demikian, perbaikan dapat difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan seperti lantai, dinding, maupun atap. Pemkab Sragen berharap sinergi berbagai sumber pendanaan dapat mempercepat penanganan RTLH sehingga semakin banyak masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.
4: Yang roboh yang saat ini ada itu bagian dari jumlah data itu. Selama ini kan data rumah reot di Kabupaten Sragen itu tidak ada. Saat ini sudah mulai dokumennya ada. Nah, dari situlah kemudian kita programkan program Dandan Omah yang bersumber dari APBD maupun APBN, Provinsi, CSR untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu. Di Sragen, program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
9: Itu masih diverifikasi ulang atau memang sudah?
4: Itu sudah diverifikasi. Itu sudah ada data lantainya, dindingnya, atapnya.
9: Rata-rata bantuannya berapa?
4: Kalau dari program murni pemerintah menggunakan APBD itu 20 juta. Kalau yang bersumber dari anggaran non-negara itu variatif tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya tingkat kelayakannya, ya. Layakan dari rumah itu. Misalnya kalau yang tidak layak itu adalah lantainya, ya lantai itu berapa. Kalau atap, ya berapa. Jadi disesuaikan lebih dinamis.
8: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kantor Kemenhaj Purbalingga merampungkan sosialisasi dan perekaman biovisa bagi 378 calon jemaah haji keberangkatan 2027. Langkah percepatan ini dilakukan untuk memangkas waktu pemeriksaan di Bandara Arab Saudi. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan selengkapnya.
10: Sebanyak 378 calon jemaah haji Purbalingga untuk keberangkatan 2027 mengikuti sosialisasi dan perekaman biovisa untuk mempercepat proses pemeriksaan jemaah saat tiba di Bandara Arab Saudi. Sosialisasi dan perekaman biovisa dilakukan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga selama 2 hari. Adapun untuk perekaman dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang telah berjalan sejak 2023. Kepala TU Kemenhaj Purbalingga Desi Sukohartarto mengatakan dalam perekaman biovisa yang dilakukan jemaah adalah mengunduh aplikasi, memasukkan alamat email, kemudian melakukan perekaman biometrik berupa foto wajah dan sidik jari. Selanjutnya hasil perekaman yang telah terkonfirmasi melalui email di

0: diajukan kepada pemerintah Arab Saudi sebagai identitas sah jemaah asal Indonesia. Desi menerangkan diadakannya sosialisasi dan perekaman bio visa ini untuk mempermudah jemaah ketika nanti di bandara, yakni saat turun dari bandara prosesnya lebih cepat karena jemaah tidak perlu lagi mengantri untuk foto dan rekam biometrik.
1: Sebelumnya padahal kita juga sudah nge-share ke jemaah, kita sudah share tutorialnya dan waktu itu sudah ada beberapa yang mengirimkan hasilnya. Kita dapat 25 jemaah sudah mengirimkan hasil bio visa Google Form. Cuma memang sempat ada sebulan lebih itu ada maintenance perbaikan sistem atau aplikasinya. Jadi saat itu off. Dan ini sudah normal, kami sudah bisa melakukan sosialisasi dan mulai dari kemarin. Kita lakukan 2 hari, pagi sama siang, ya gitu karena kita bagi ini kecamatan dan penjelasannya pun biar kita enak.
0: Desi menambahkan selain bio visa, Kemenhaj Purbalingga juga mengingatkan calon jemaah menyiapkan dokumen fisik seperti paspor dan foto dengan memasukkan data sesuai dokumen resmi agar tidak menimbulkan kendala administrasi. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Upaya pemberantasan TBC di Jawa Tengah kini bergeser dari sekedar pengobatan pasien ke penelusuran aktif warga yang berisiko tertular. Kemenkes mewajibkan masyarakat yang tinggal atau berinteraksi erat dengan penderita TBC untuk menjalani cek kesehatan gratis menggunakan pemindaian X-ray di puskesmas terdekat. Langkah ini ditopang oleh pembagian alat tes TBC secara merata ke seluruh 884 puskesmas se-Jawa Tengah mulai bulan depan. Sekda Jawa Tengah Sumarno menekankan bahwa kesadaran warga untuk memeriksakan diri secara sukarela menjadi kunci utama memutus rantai penularan di lingkungan keluarga. Selain penguatan fasilitas medis, Pemprov Jateng resmi mencanangkan gerakan desa dan kelurahan siaga TB. Melalui program ini, para kader di tingkat desa akan dibiayai langsung oleh Kemenkes untuk melakukan pendampingan pasien serta melacak kasus-kasus baru di tengah masyarakat.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Untuk mengantisipasi wabah rabies, Pemkot Pekalongan memperkuat sinergi antar dinas dalam wadah tim One Health. Kolaborasi ini memastikan penanganan secara utuh, mulai dari perawatan korban gigitan, pemeriksaan sampel laboratorium, hingga observasi hewan penggigit selama 14 hari. Sebagai pilar pencegahan di sektor hewan, layanan pendaftaran vaksinasi rabies gratis dibuka di Kompleks Dinperpa Kota Pekalongan hingga 2 Oktober 2026. Pemkot meminta masyarakat tidak panik, tetap melaporkan temuan hewan yang berperilaku aneh, serta rutin memeriksakan hewan peliharaannya secara berkala. Sementara itu, pengendalian potensi penularan rabies di Jawa Tengah dinilai membutuhkan penanganan serius. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah meminta Pemda konsisten pelaksanaan vaksinasi hewan pembawa rabies atau HPR. Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jateng 3, Dokter Hewan XD Dwi Utami mengapresiasi DKP 3 yang menginisiasi program vaksinasi rabies. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi dokter hewan untuk berperan aktif dalam pencegahan rabies. Dirinya berharap vaksinasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan ke depan dapat dilengkapi dengan program sterilisasi gratis, terutama bagi kucing yang tidak memiliki pemilik. Upaya tersebut dinilai dapat mendukung pengendalian populasi hewan pembawa rabies atau HPR.
3: Pertama-tama, saya selaku Ketua PDHI Jateng 3 menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang dalam hal ini DKP 3 yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara vaksinasi rabies ini. Acara ini jelas sangat memberikan ruang bagi kami, bagi para dokter hewan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan penyebaran atau infeksi atau kejadian rabies di Kabupaten Temanggung khususnya dan di regional Kedu pada umumnya. Peran

0: kegiatan sterilisasi gratis bagi hewan kesayangan yang ada di Kabupaten Temanggung. Kenapa dibutuhkan sterilisasi gratis? Karena ini menjadi satu perpaduan yang bagus terhadap pengendalian penyakit rabies dari sisi penyebaran HPR, hewan pembawa rabies, yang selama ini banyak kita temui juga yang tidak mempunyai atau tidak dimiliki oleh keluarga. Artinya kita coba menyasar juga selain di pemilik hewan kesayangan atau hewan-hewan yang mempunyai kepemilikan, kita juga berusaha menyasar di kucing-kucing yang ada di tempat-tempat umur.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Mendengar demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena tuh senang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutup kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is, Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
4: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW

0: Welima, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, Teborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam warga Bercahaya. Kinomol maning kang arta nama doan ya melodi dangdut kenangan. Tanggalnya tanggal pol-polan ge bulan September 2016. Moga-moga ya rika pada lagi sehat waras bergas. Senajan tanggalnya tua ya cukup lah yang kanang gotoku menduan. Tesi bisa. Di pesan bayi mendoane nang 08112605043 ya sing atuh ya tetap bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bakul mendoane malah ngantuk kabe ya. Wis jam songo bunjule 46 menit ge ya. Wis acara mendoan malah melodi memori diputer maning ya. Ula, ayo langsungan gelur. Sapa sing kepengin pesen mendoane nang 08112605543 engko ge jam 10 ana rintik-rintik sendu ya. Jam 10 bare lelang mendoan. Ya sugeng dalu genggo sing nembe teblok. Kang jajal nyong di ontelna lagune gue. Go semangat nyong ngode ge. Domisol. Domisol. Domisole sapa ge? Sol sepat gitu ya. Ramai ramang kok di teni ya Kang ya. Ini ketemu karo Mama Kariski di situ Sugeng Dalu Mak.
1: Sugeng Dalu Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jokowis merem. Pripe?
1: Urung beke kae, beke uprek-uprek Kang dapur.
0: Woi gue, ngapa jane?
1: Ya taruh tuku mendoan sih, gue sanggup turu.
0: Rong ebu apa?
1: Ya iya tanggal tua ya rong ebu ya.
0: Aduh lah.
1: Uli bok.
0: Ya uli tapi gue lari saya kapan
1: uli kayaknya. Lah iya lah gue Rita Sugiarto gue
0: sing apa ge?
1: Fatamorgana.
0: Fatamorgana
1: ya iya gue pernah angles patah ngerti rumah aku naya wene kok
0: apa iya angles ke beriwe ku kayak layangan layangan petil lah angles
1: ke beriwe angles
0: layangan petil ya angles
1: ya iya bener ya
0: liwung
1: liwung gua tuli nang tegean.
0: Iki ya.
1: Ya ya. Ya anggar wengi ya linglung paling. Ya. Anu salame Mas Arta.
0: Oh, jago orang anggo salam.
1: Anu salah, esik pada melek we. Heeh. Ayane Bunda Mustoling aya si melek we kayane.
0: Esike miki melu joget cari-cari pacar ya gue.
1: Oh ya, iya. Ya, ya daripada ngantuk ya mending joget-joget mbok. Mbok anggar wis kesel gari turu ae kuwe.
0: Joget kudu awake.
1: Hah?
0: Sing joget kudu awake.
1: Oh iya.
0: Jempole. Jempole tok, jempol tangan. Oh, iya.
1: Goyang dua jari ya.
0: Iya.
1: Ya ya ya. Ya ya nu karo siji njekel mendoan, siji njekel kasih, njekel lombok kaya gue ya bener. Ya ya. Kanggo Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Kumbang Asmara, Bunda Kinan, terusan kanggo Pak Sejamarsono, Pak Kamin Maskur, Pak Hadi Cibarang. Gue lawas batok Hadi Cibarang ora ora dongol-dongol wis Maria Purung gue pernah ya.
0: Kenapa sih?
1: Meriang.
0: Oh ya mungkin urung bawa kaki urung.
1: Oh iya.
0: Urung koper urung kena.
1: Iya. Bawa orang tahu kaya orang tahu melu lelang. Kayaknya ya duit untuk buat tuku obat bok. Ya kanggo Mas Dimas be, moga-moga ya sehat selalu. Kanggo Kang Arjuna, moga-moga ya keprekannya laris manis Tanjung Timpul. Kanggo Bapake Guntur kue senang Palembang, moga-moga ya esi setai. Kanggo Babe Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo kabian bela sinang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Bercahaya FM, satu nama tetap di hati, tetap yang terdepan. Assalamualaikum.
0: Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang budaya Mama Rizky sama Mani karena nanya tak full terna langsung ke Dundung Nabain. Oh, anak Buyati senang Banjaran ke Sugeng Dalu Bo.
2: Sugeng Dalu Mas nututi Mama Rizky lah.
0: Yang anak kayak temen ngepitik itu melos.
2: Iya, bok bok kari anu piye kirim batir tadi nih.
0: Hmm.

0: pada turun sore sih gitu. Amblang-amblangan pada kok.
1: Amblang-amblangan gue ya. Ya gembori ban.
0: Lelang menduane mas.
1: Menduane apa ge?
0: Melodi cinta Mela.
1: Melodi cinta.
0: Iya.
1: Ini siapa sih ya?
0: Iya Bang Haji lah biasa.
1: Oh ini Bang Haji Romai Rama. Kami ini dipesan domisol ya gue.
0: Oh ya liane baik aja lah.
1: Ya aja Roma.
0: Ya sisa-sisa cinta baik lah.
1: Nah gue Wana Sutra. Oke okay.
0: Salam-salam buat buat Mas Apa lah, sehat selalu.
1: Ya gue ya.
0: Terus siapa ya dan orang palapal kok
1: catet ya nang kertas. Aja kur
0: catet ya belanja baik.
1: Iya aja kur utangnya baik dicatet. Wongnya catet di kabe wongnya
0: Jen menyungging perasaan banget bener Jen. Ngerti bae utangnya akeh.
1: Yang kan lu asal ngomong.
0: Aduh, aduh, ketanggung.
1: Ege. Wis.
0: Wis lu di situ rung lah.
1: Oh, ujarku wis tek wis ya wisu.
0: Wisu madang be urung kon wisu.
1: Oh, urung madang, ya madang aja kelawe. Urung madang.
0: Iya gue mau pesan mendoane gue sing akeh lah si sore sepuluh ribu gue.
1: Gue.
0: Iya cara nih gue ki. Entuk. Entuk. Entuk.
1: Lagi bombong aja ya.
0: Iyalah nak ora telepon radio bercahaya FM gue orang bisa guyu.
1: Gue. Nak orang bisa guyu berarti di solasi pae lambe.
0: Banget mumet. Ada siapa? Siapa yang gue? Mama Rizky. Mama Bintoro. Mama Enok. Mbak Dina. Mbak Osa. Mas Santika. Oke, mantan apa caranya? Terus Mr. Tondon, Mas Kumbang Asmara, Mas Arjuna, Mas Marjono apa ya?
1: Iya, Pak Seja Marjono.
0: Iya. Mas Widi, Mas Mualim, Mas Ulima, Maksum apa siapa? Ali Maksum apa ya?
1: Kang Ali gue pae lah.
0: Nah, Kang Ali ya, duh Jen. Sarup mong. Wis kok kabeh bae lah. Oh, sapa maning ya? Duduk lah wis kelalen.
1: Wis kelalen. Masuk maning. Iya, masuk maning.
0: Anggo Cilacap percaya. Kepriwe diusul karokane si bisa poro.
1: Karokane dikatok sing mangkat dia. Ada tadi
0: ya. Iya bener. Ya nyonyor nyontel. Aduh. Jane ya ake lho mas yang usul.
1: Ake jana. Ya kadang-kadang waktunya ora sempet kan habis bisa apa ya.
0: Iya sih. Iya sih. Ya wis matur suwun mas.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kurang 5 menit maning langsung bae tak oglek nang ngene. Bunda Rita Sugarto. Fata Morgana gemak ya. Pangaduan ketonane banyune tapi diadeke langkah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Nagelor wis jam 10 ya, wayahe Kang Arta lelang menduan di situ ya. Engko sing seneng sing srek langsung dukung bae nang 08112605543. Sing pertama tak lelang menduane Mbak Ayu Sintiasari, Segara Madu alias Lautan Madu Gelor.

Nah, guys, sing pertama lelang mendoane Mbak Kayu Cynthia Saria, sing keloro mendoane Mbak Kayu siapa ge ya? Fenty Nur, kurang bumbu lur.

Ayo gagian lur. Langsung didukung baik lelang mendoane geja migiana mbak Ayu Sintia Sari Sekara Madu. Terus sing kelorone mbak Ayu Ventinor kurang bumbu. Kewi sing padan dukung nang 0811260543 ya matun rowon. Pak Ayu Mustoli ngasih nang kuripan yang milih nomor loro Kang Arta matur nuwun. Terus Kang Arjuna nang kroya ya melu nomor loro. Ya matur nuwun. Bape Sukar sing nang jalan Lombok ya. Yang milih nomor loro Kang Arta. Siji loro telu wong telu milih nomor loro. Terus Mama Kariski sinang petarangan kemranjen yang milih kurang bumbu soalnya wis tanggal tua ya kari maring pasar pemak ya ngesuk-esuk asik ya. Wenyong milih nomor loro Kang Arta, Bu Yati sinang Banjaran, Bu Wiwi sinang Jalan Semeru ya milih ben nomor loro jan wong Ciro Lupatman. Mong milih nomor loro kabeh ya wis alhamdulillah ya. Kurang bumbu maring pasar sakal putung belor ya. Nang kana bumbune pirang-pirang yo ora ndek bumbu juga nggih bakul mendoan. Ya wis matur nuwun sing wis padha ndukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan Ventinor.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung.

0: 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Bercahaya FM 94.3.

94.3 percaya FM paling bass untuk Cilacap. Gue mikir sisa-sisa runtukan mendoane wis tak oklek na yang gue buyati sinang Banjaran mikir sing wis pesen mendoane lewat online nih game mikir sing enteni domisoling kokang delamane ya di enteni band mode ini urung rampung bok ya nyong bayar rampungnya jam 11 ge. Ya sapa maning sing arep pesen mendoane langsung benang 08112605 43 ge. Mumpung kang arep urung muter rintik-rintik sendu ya. Warga percaya sebanyak 83 pelajar SMK Muhammadiyah Sampang ini mengikuti perekaman KTP elektronik KTPL melalui pelayanan jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Cilacap. Pelayanan perekaman KTPL bagi pemilih pemula dilaksanakan selama 2 hari 29-30 September 2026 di SMK Muhammadiyah Sampang. Kepala Dukcapil Cilacap Anissa Fabriana mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk memudahkan pelajar yang sudah memasuki usia wajib memiliki KTPL dalam melakukan perekaman. Menurutnya perekaman di sekolah juga diharapkan dapat membantu mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan bagi para pelajar.

0: 走，
1: 耶耶耶，厉害！大三娃，大个个腿呀！
2: 要不要死了？哎，我们把 L 等下为了那个呀。
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kantor kok, jadi kayak ngajak
1: aku bisnis. Tapi nek kono kepengin melu ya anu parah. Ya enak, ya
2: mau
1: kok. Mau kasih cici. Kalau petanung ya.
2: Nek rokok kelang kok, cukai nek pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek, ngau cukai palsu, apa mending ngau cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan ngau rokok ke, misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani
4: gak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak
2: oke, ngerti orang pak kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan kalau kesedaran masyarakat, kita dianti-anti apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak
0: dan ini betul tahun bro
4: dan itu ramah dunia gue
2: nah dulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai kie nomere.
0: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Bilung ngeku.
1: Ana nduk iku mlayu ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
0: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH THT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
8: Aduh, Jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
9: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
8: Petang kula rap banget ku, senep.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Nggih, teh gulti go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
8: Oh, kayak kue ya.
9: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
8: Iya. Oke. Siap.
10: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

Sebut saja namaku Melati, dan inilah kisahku dalam rintik-rintik sendu. Aku masih ingat jelas senyum terakhirnya sebelum pergi. Laut yang tenang di siang itu tiba-tiba menjadi saksi bisu sebuah kehilangan yang tak pernah bisa kuhapus dari ingatan. Setiap kali aku menutup mata, aku masih melihat wajahnya, mendengar tawanya, dan merasakan kehangatan tangannya. Dunia terus berjalan. Orang-orang bilang aku harus melanjutkan hidup, tapi hatiku tak pernah rela melepaskannya. Aku memilih tetap sendiri. Iya, tapi tak ada yang mampu menggantikan dia di hatiku. Melihat anakku tumbuh besar setiap hari, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak kuasa menahan air mata setiap ia tertawa, saat ia belajar, saat ia menatapku dengan mata penuh harapan. Setiap detik kebahagiaannya mengingatku pada kehilangan yang tak tergantikan, pada ayahnya yang tak pernah bisa kembali. Aku ingin memberitahunya, ingin ia tahu, tetapi setiap kali mulutku ingin membuka kata itu, hatiku lumpuh, dan aku hanya bisa memeluknya lebih erat sambil menahan tangis. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri,

Apakah aku akan bisa berdamai dengan luka ini? Tapi setiap malam, saat sunyi menyelimuti rumah, aku hanya bisa menatap fotonya, menatap kenangan yang begitu hidup dalam pikiranku, dan menangis dalam diam. Kehidupan memaksa aku untuk tegar, tapi hatiku tetap rapuh. Aku berharap suatu hari nanti anakku mengerti bahwa kehilangan ayahnya bukanlah karena dunia berhenti mencintainya, tapi karena aku tak sanggup melepaskan cinta yang masih hidup dalam diriku untuk seseorang.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngatokne pakir no.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Nyong melu, war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

Dan itu ada Permen PPPA nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Bisarep jam 11 wengi ge ya, ngomong-ngomong warga Bercahaya. Ya sugeng dalu Kang Arjuna sinang kroya gesing nembe. Gabung pesen mendoane Kang Arta. Salam engko kabehan basingnya si monitor Bercahaya kok Kang Arta ya, semoga sehat selalu. Nuwun Kang Arjuna ya. Ya wis tekan semene bae ge Kang Arta gulingan jane nang mendoan. Esok insya Allah ya bisa ketemu maning ya lor. Matur nuwun sing wis pada gabung nang 08112605543. Sugeng dalu sugeng istirahat radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibda pada kesempatan kali ini, tentu kita tidak pernah melupakan untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah merupakan wujud dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan dengan tema tiga kenikmatan hidup. Setiap manusia apabila sebagai muslim tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Bahkan kalau perlu seolah-olah dunia ini menjadi milik kita. Untuk bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, ada tiga perkara yang harus dicapai oleh seorang muslim. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, yaitu badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Rasanya tidak ada artinya segala sesuatu yang kita miliki bila kita tidak memiliki kesehatan jasmani. Apa artinya harta yang berlimpah dengan mobil yang mahal harganya? Begitu juga rumah yang bagus, kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu yang sebenarnya menyenangkan untuk hidup di dunia ini bila kita tidak sehat. Oleh karena kesehatan bukan hanya harus dibanggakan di hadapan orang lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah harus disyukuri kepada yang menganugerahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan badan bisa diraih dengan mencegah dari segala penyakit yang akan menyerang tubuh dan mengatur segala keseimbangan yang diperlukannya. Oleh karena itu, tubuh manusia punya hak-hak yang harus dipenuhi. Di antara hak-hak itu adalah kebersihan jasmani bila kotor, makan bila lapar, minum bila haus, istirahat bila lelah, berlindung dari panas dan dingin, berobat bila terserang penyakit. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan. Bentuk syukur yang lain adalah memanfaatkan kesehatan jasmani dengan segala kesegaraan dan kekuatannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang menggambarkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang amat disayangkan, dan ini diingatkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang lupa dengan kondisi kesehatannya. Saat sehat, ia tidak mencegah kemungkinan datangnya penyakit, tidak memenuhi hak-hak jasmani, dan tidak menggunakan kesehatannya itu untuk melakukan aktivitas, yaitu pengabdian kepada Allah, sehingga pada saat sakit barulah ia menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang tenang. Hal yang tidak kalah pentingnya dari badan yang sehat adalah jiwa yang tenang. Sebab apa arti manusia memiliki jiwa yang sehat bila jiwanya tidak tenang? Bahkan badan yang sakit sekalipun tidak menjadi persoalan yang terlalu memberatkan bila dihadapi dengan jiwa yang tenang. Apalagi ketenangan jiwa bila menjadi modal yang besar untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang ingin meraih ketenangan hidup dijalani kehidupan dengan segala aktivitas karena Allah, dengan ketentuan yang telah digariskan Allah dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sumber ketenangan hidup bagi seorang muslim adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu keimanan kepada Allah yang merupakan sumber ketenangan akan membuat seorang muslim merasa senang untuk mendapatkan beban-beban berat, dan tidak ada kegelisahan sedikit pun di dalam hatinya dalam menjalankan tugas-tugas yang berat itu. Abu Naim dan Ibu Hibban meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi bahu-membahu membawa satu persatu batu bata yang besar untuk membangun masjid. Tetapi Ammar bin Yasir justru membawa dua tumpukan batu bata besar. Ketika Nabi melihatnya, beliau membersihkan debu dari kepala Ammar sambil bersabda, "Wahai Ammar, tidakkah cukup bagimu untuk membawa seperti yang dilakukan para sahabatmu?" Kemudian Ammar menjawab, "Saya mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ammar memiliki keimanan yang penuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki." Di samping itu, seandainya kematian akan menjemput dirinya, keimanan kepada Allah dengan segala aplikasinya tidak akan membuat seseorang muslim takut kepada mati. Bahkan ia akan menyambut kematian itu dengan jiwa yang tenang. Allah pun memanggil dengan panggilan yang menyenangkan, "Hai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainnah." Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Dengan demikian, jiwa yang tenang membuat kehidupan manusia bisa dijalani dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang besar, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Sedangkan kematiannya justru akan menjadi ketenangan manis bagi orang yang hidup, dan ia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang tiada terbayangkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu makanan yang cukup. Makanan termasuk di dalamnya adalah minuman, merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia tidak bisa dipertahankan bila ia tidak makan dan tidak minum. Bahkan tidak sedikit orang yang semula memiliki kekuatan iman tidak bisa lagi dipertahankan keimanan.

0: sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, seseorang atau seorang muslim sangat dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk diri maupun keluarganya. Apalagi bila ia bisa membantu orang lain seperti anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang mencari nafkah secara halal dan terhormat, bukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila sudah terpenuhi dan selalu bisa dipenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarganya, maka hal ini merupakan suatu kenikmatan dalam kehidupan dan iman bila dipertahankan dan ditinggalkan kualitasnya pada masa-masa mendatang. Paling tidak salah satu faktor yang membuat seseorang bisa menjadi kufur telah teratasi, yaitu teratasinya kebutuhan makan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tiga faktor penting yang membuat manusia bisa dikatakan memperoleh kenikmatan dalam hidupnya di dunia yang sangat berpengaruh pada upaya memperoleh kenikmatan di akhirat kelak. Saya Juahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Jenazah Maulana Purwa, korban KM Virgo Transport 8 dimakamkan di Cilacap. Darurat sampah Cilacap menembus 1.000 ton per hari. Sosio Asli Majenang gebrak inovasi pengolahan dari hulu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Jenazah warga Cilacap yang menjadi korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 Maulana Purwawibowo 18 tahun berhasil ditemukan dan jenazahnya dikirimkan ke keluarganya di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa 29 September 2026. Jenazah Maulana tiba di rumah duka pada pukul 10.49 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut dengan isak tangis dari keluarga. Sekitar pukul 11.21 waktu Indonesia Barat, jenazah putra pertama dari Mukholidin, 44 tahun, dan Umi Salama dimakamkan di TPU terdekat. Maulana berhasil diidentifikasi setelah dievakuasi tim SAR dari KM Virgo Transport 8. Pada jasadnya ditemukan dompet berisi uang Rp13.000, identitas Maulana dan satu KTP milik neneknya, serta satu buah ponsel. Nama Maulana diumumkan tim DVI Polda Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari 16 korban yang berhasil diidentifikasi pada Senin 28 September 2026. Mukholidin, ayah Maulana, mengatakan jika pertemuan terakhirnya di malam sebelum anaknya berangkat ke Kalimantan, yakni Kamis malam atau 11 September 2026, anaknya berpamitan akan bekerja di ladang sawit untuk membersihkan lahan sebelum ditanami. Sebelum kejadian, Mukholidin mengaku tidak nyaman dan terus kepikiran anak pertamanya ini dan tahu kejadian kecelakaan itu pada hari Minggu 14 September sekitar pukul 3 sore karena diberi kabar oleh saudaranya. Maulana diketahui pergi ke Kalimantan bersama dengan 5 orang lainnya dari Nusa Wungu. Ia bekerja ke Kalimantan karena diajak oleh ramalan warga Nusa Wungu yang hingga saat ini juga belum ditemukan keberadaannya. Jasa Raharja turut datang ke rumah duka serta memberikan uang santunan bagi ahli waris sejumlah 70 juta, di mana 50 juta dari Jasa Raharja dan 20 juta dari Jasa Raharja Putra.
1: Lintas Bercahaya.
0: Perum Bulog memastikan ketersediaan beras nasional masih aman dengan stok yang dikuasai mencapai sekitar 4,8 juta ton. Cadangan tersebut tersebar di berbagai gudang milik Bulog maupun gudang sewa di sejumlah daerah. Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan jumlah stok tersebut menjadi salah satu indikator bahwa ketersediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ahmad, tingginya persediaan beras bahkan membuat kapasitas gudang milik Bulog tidak sepenuhnya mampu menampung seluruh cadangan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bulog memanfaatkan sejumlah gudang milik swasta melalui skema sewa. Sementara stok tetap terjaga, Bulog juga akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan penyaluran beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan volume sekitar 1 juta ton. Dengan adanya penyaluran tersebut, Bulog menargetkan stok beras tetap berada pada level minimal sekitar 3,2 juta ton hingga akhir tahun. Selain menjaga ketersediaan beras, Bulog juga menjalankan tugas dalam distribusi minyak kita. Ia menjelaskan Bulog bersama ID Food dan Agrinas Palma mendapatkan kewajiban domestic market obligation atau DMO sebesar 35% yang dibagi antara ketiga pihak tersebut. Bulog salah satunya bertugas menyalurkan minyak kita ke pasar melalui program SP2KP. Distribusi tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi dapat lebih mudah dijangkau masyarakat. Ahmad Rizal menyebut permintaan terhadap minyak kita cukup tinggi karena harganya relatif lebih murah dibandingkan minyak goreng lainnya.
2: Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah stok beras nasional hari ini masih banyak, sekitar 4,8 juta ton. Dan 4,8 juta ton ini berada di seluruh gudang-gudang Bulog maupun gudang-gudang yang kita sewa. karena gudang-gudang Bulog sendiri pun sudah tidak muat lagi untuk menyimpan gudang beras Bulog. Oleh karena itu Bulog harus menyewa gudang-gudang swasta untuk menempatkan beras-beras tersebut. Mudah-mudahan dengan nanti akan disalurkannya tambahan bantuan pangan untuk 33,2 juta penerima manfaat, ditambah lagi nanti tambahan SPHP 1 juta, maka stok Bulog nanti diharapkan di akhir tahun itu minimal sekitar 3,2 juta ton, demikian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lucu banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu terus mematangkan arah pembangunan desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Des yang digelar Selasa kemarin. Warga bersama lintas sektoral merumuskan skala prioritas pembangunan untuk tahun 2027 dan usulan tahun 2028. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami. Estafet perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Cimanggu terus bergulir. Pada Selasa 29 September 2026, giliran Desa Bantar Panjang yang menggelar Musrembang Des untuk mematangkan rencana kerja pemerintah desa RKPDES tahun 2027 sekaligus menata daftar usulan RKPDES untuk tahun 2028. Forum yang berlangsung dinamis ini dihadiri jajaran Forkopimcam, Tim Musrembang Kecamatan, Kepala Desa beserta perangkat dan para tokoh masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur sebelumnya, seperti jembatan gantung Garuda di Dusun Tameng yang kini menjadi urat nadi ekonomi warga, menjadi pemicu semangat warga dalam menyampaikan gagasan. Camat Cimanggu, Agus Priharso menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara usulan warga dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa. Melalui dialog yang konstruktif ini, program-program strategis jangka pendek maupun jangka panjang berhasil dipetakan secara terukur. Musrembang Des Bantar Panjang menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam merajut harapan warga menuju desa yang lebih mandiri dan terhubung.
4: Lintas Bercahaya.
2: Di tengah ancaman darurat sampah Kabupaten Cilacap yang mencapai hampir 1.000 ton setiap harinya, sebuah gerakan perubahan lahir dari sudut wilayah barat. Cahyono Perdana, seorang socio-entrepreneur asal Majenang, menggagas inovasi pengolahan sampah dari hulu demi menekan beban lingkungan yang kian memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mencatat timbulan sampah masyarakat kini telah menyentuh angka 980-an ton per hari. Namun dari jumlah fantastis tersebut, baru sekitar 22% yang berhasil dikelola. Artinya, lebih dari 700 ton sampah sisa setiap harinya berpotensi mencemari sungai, pantai, hingga kawasan pertanian. Kondisi kritis inilah yang mematik keprihatinan Cahyono Perdana. Pria kelahiran Majenang ini konsisten menggelorakan gerakan Eco Green Smart Wash, sebuah pendekatan pengelolaan sampah yang berfokus langsung dari sumbernya atau hulu. Perjuangannya dimulai sejak tahun 2020 melalui pengolahan limbah organik menjadi pupuk dan media tanam. Usaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini kini mampu memproduksi hingga 60 ton pupuk organik setiap bulan, sekaligus mengantarkannya meraih juara 2 Lomba Inovasi Daerah Cilacap tahun 2024. Tak berhenti di situ, lewat workshop Imah Kai dan kolaborasi bersama Repair Project, Cahyono menyulap sampah plastik seperti saset dan kantong kresek menjadi papan sintetis. Papan limbah ini kemudian dirakit menjadi mebel bernilai ekonomi tinggi seperti meja, kursi, dan tempat sampah. Guna memperluas dampak edukasi, Cahyono juga rutin menggerakkan aksi plogging, yaitu olahraga lari sambil memungut sampah di area publik.
5: Jadi plogging itu adalah memungut sampah pada area atau jalan yang dilewati. Sekarang kan lagi zaman-zamannya fun run gitu, Mbak. Nah, saya kampanye nih fun run tapi sambil bawa trash bag atau trash runner sambil bawa capitan. Itu kalau satu orang sekali jalan mampu mengumpulkan 1 kg sampah saja, plastik, botol plastik, beling gitu, kaca. Kalau ada yang jalannya 100 berarti udah 1 kintal 100 kg sampah. Ini juga viral juga dan mendapatkan atensi, dan bahkan ini sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang sampah plogging ini. Sampah itu kalau campur, misalkan kita punya satu tempat sampah, itu di situ kita naruh sisa bakwan, sisa batagor, sisa nasi, terus kemudian ada plastik, ada botol plastik, bahkan botol beling dan lain sebagainya, kita taruh di situ, itu sampah. Tetapi kalau kita mau memilahnya, botol plastik pisahkan dengan botol plastik. Plastik kresek, plastik saset, itu kita jadiin satu, kita pisah. Bahkan beling sekalipun ya, yang sudah pecah, kalau kita pisah dan tidak tercampur, terkontaminasi dengan bahan-bahan organik, itu bukan lagi sampah, tapi itu komoditas tas yang bisa diteruskan ke industri selanjutnya, bisa diolah lagi. Nah, pemahaman inilah yang saya teruskan gitu. Nah, saya sendiri sedang melakukan terobosan untuk menciptakan waste station pertama di Cilacap, karena saya sudah ada bank sampahnya di Desa Bener itu. Desa Bener itu ada BUMDES namanya Cipta Berkah Bersama. BUMDES itu salah satu bisnisnya adalah bank sampah. Nah, bank sampah yang sudah berjalan ini sama tuh tadi, masih menerima sampah high value gitu, yang laku saja, kardus, botol plastik, sampah-sampah seperti kresek, saset itu tidak terima. Tapi ini sedang tahap mungkin sekitar 60% saat ini akan menciptakan sebuah waste station, sebuah bank sampah yang bisa menerima semua jenis sampah.
2: Sebagai langkah konkret berikutnya, Cahyono kini tengah mematangkan persiapan untuk meluncurkan waste station pertama di Cilacap yang berlokasi di Desa Bener, Majenang. Fasilitas ini dirancang siap menerima seluruh jenis sampah rumah tangga yang sudah dipilah, termasuk material yang selama ini ditolak oleh bank sampah konvensional.
4: Lintas Bercahaya.
2: Kabar berprestasi hadir dari Bumi Wijayakusuma. Sebanyak 33 murid berprestasi resmi menerima medali dan piagam penghargaan setelah berhasil menjuari Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Kabupaten Cilacap. Penyerahan penghargaan untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS hingga SMA, MA berlangsung khidmat di Aula Kantor Kemenag Cilacap pada Selasa 29 September 2026. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menegaskan bahwa OMI bukan sekedar ajang kompetisi biasa. Ajang ini merupakan bentuk integrasi antara sains dan keagamaan untuk mengasah kecerdasan akademis sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual para siswa. Usai menguasai tingkat kabupaten, ke-33 duta terbaik Cilacap ini tidak punya waktu untuk bersantai. Mereka kini tengah menjalani persiapan matang untuk berjuang membawa nama harum Kabupaten Cilacap di ajang OMI 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober mendatang. Ia meminta doa dan dukungan bersama agar kontingen Cilacap mampu mengukir prestasi terbaik dan membawa pulang piala kemenangan.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM di usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Gergi piyak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Woi, cok. Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya selam. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau
8: enak,
7: yang mau buat. Kalau metanyo ya.
8: Ini rokok yang kok cukai nih Pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT menang gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
9: Gak sekaya kayak gue larang, tapi enak Pak.
8: Oke, ngerti orang Pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane. Tapi kalau rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun Pak.
10: Dan ini menjadi temen bro.
8: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
10: Dari kes ngomong karo sapa? Wilung aku turune nduk kene mulai ora. Woi, kok dhewe kene iki ya?
11: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.